tangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember Ronan MKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya, sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap di RB.

0: Life would be tragic if it we are not funny. Stephen Hawking. Hidup akan menjadi menyedihkan jika tidak ada kelucuan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You can learn a lot from your mistakes when you are not busy denying them. Kita bisa belajar banyak dari kesalahan kita ketika kita tidak sibuk mengutuk mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Ferris Bueller. Hidup kita berjalan sangat cepat. Jika kita tidak berhenti dan melihat sekitar dengan seksama, maka kita akan kehilangannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: If you want to change different, start from yourself. Jika kamu menginginkan perubahan yang berbeda, mulailah dari dirimu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

0: Steve Jobs, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So, you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Kamu tidak dapat menghubungkan titik-titik ke depan. Kamu hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi, kamu harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself. Shannon Al Elder. Satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi seperti orang lain inginkan dibanding menjadi diri sendiri.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

Hej, Tabi! Teruskan, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Mahadi, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, manten terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Home RBR. So stay tuned.

0: Music can cure things, medicines never will. Musik bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh obat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You must pass the bad days first to get the best day in the future. Kamu harus melewati hari-hari yang buruk untuk mendapatkan hari terbaik di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never gives up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve. Jadilah cukup kuat untuk melepaskan dan cukup bijaksana untuk menunggu apa yang pantas kamu dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sinergaskan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda.

0: RBU Radio.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan Anda di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu,
2: aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan demi waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya, menggema di mana-mana, Medona, hey, dengan True Blue. Kalau Anda merasa benar, ya maka Anda akan benar dengan True Blue. True Blue kita tinggalkan sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di era ini, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tuned.
3: Kita selalu berdua.
1: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap keruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
4: There are places I remember all my life.
1: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang Wham dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock, jangan lupa, bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia Gun and Roses.
5: Mama, take this bad from me.
1: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu, lagu-lagu lama dipopulerkan kembali, sangat top. Ini adalah suara Hetty Kusendang dengan December Club, yang lagi kelabu dan kelabu-kelabu. Tetap semangat.
6: Angin dingin meniup cintanya.
1: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani, di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan, Andaikan apa? Andaikan bisa memilih, Andaikan bisa menjadi milikmu, dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga hadir ke ruangan Anda lewat Radio Rona MKB. Jadi pastikan Anda di sini. Oke. Okay.

Mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria, mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu, maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi, kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

0: stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right. Berhentilah takut pada apa yang bisa salah dan mulailah bersikap positif tentang apa yang bisa benar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Ingatlah, terima kasihlah kepada Allah bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. RB Radio, Radio Rona MKB.

0: if you're not happy about how you look, you have to question how much self-love you have. Tracy Gibson. Jika kamu tidak senang dengan penampilanmu, kamu perlu mempertanyakan seberapa besar cinta terhadap diri yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

The Best Golden Hits. Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

0: Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: time is what we want most and what we use worst. Waktu adalah yang paling kita inginkan dan ternyata yang paling buruk kita gunakan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: What is the meaning of best friend? The ones that hurt you when you never said a word is called best friend. Seseorang yang bisa mendengar kita saat kita tidak mengatakan apa-apa, inilah yang dinamakan teman terbaik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan? Mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan sesuatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kata J. Houston. Sekarang, coba dipikir-pikir. Zona nyaman ini Anda mau tinggalkan atau Anda mau tetap di sana? Tapi Anda akan berkutat di situ-situ saja. Cobalah sesuatu yang baru ini. Keluar dari zona nyaman.

0: Kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe. Knowing is not enough. We must apply. Wishing is not enough. We must do. Mengetahui saja tidak cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap saja tidak cukup. Kita harus melakukannya.
1: Rona MKB Radio. RB Radio.

dimanapun saat ini tabe teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

dia. Yeah. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling, meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba ingat-ingat. Kemudian dengerin juga kali ya Radio RB.
1: How can I say to you
0: hello? Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Syaratnya tetap stay tune, tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.

Terkadang dalam hidup ini, di satu titik kita merasa capek, kita merasa lelah dalam menghadapi hidup ini. Tapi teman RB, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sekali lagi, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena Anda yakinkan bahwa Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu kata Brian Dyson. Jadi memang terkadang dalam hidup ini kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir permasalahan selesai. Jadi jangan sampai berhenti berusaha, jangan sampai berhenti berusaha terus karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda. Namun dia tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Hej, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di airline. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, manten terus dan dikubati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB Ri. So stay tuned, baby.

0: You've got dance like there's nobody watching. Love like you'll never be heard. Sing like there's nobody listening. And live like it's heaven on earth. Menarilah seperti tidak ada yang menonton. Mencintai seperti kamu tidak akan pernah terluka. Bernyanyi seperti tidak ada yang mendengarkan. Dan hiduplah seperti ada surga di bumi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: one who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your mind is powerful. When you fill it with positive thoughts, your whole world will change. Pikiranmu kuat. Ketika kamu mengisinya dengan pikiran positif, seluruh duniamu akan berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: jauh di lubuk hatiku. Thank you.
1: Saatnya Tabi teman RB kita berbicara tentang cinta. Cinta yang bikin kita bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Love, it could make you sad. It could even make you lonely sometimes. But the love can also make you happier than you'll ever be. Cinta bisa membuat kita sedih. Terkadang membuat kita merasa sepi. Tapi cinta juga membuat kita bahagia dari yang pernah kita rasakan. Bagaimana Tabi, teman RB? Setuju dengan kata-kata ini?
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

tentu saja sesuai mimpi dan harapan mereka. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818071234600. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Supir ke teman-teman Anda.

jika kamu masih berusia 20 tahun dan ingin berhasil di usia 30, 40, bahkan 50 tahun, dengarkan beberapa poin ini. Yang pertama, jangan mengikuti lifestyle teman-temanmu. Jika teman-temanmu orangnya hobi untuk night out, orangnya hobi untuk have fun, party, makan di luar setiap hari, ingat satu hal, itu adalah ciri-ciri lifestyle bangkrut. Yang kedua, kamu harus mengetahui tiga hal penting ini di dalam hidup kamu. Yang pertama, cari tahu apa kemampuan kamu. Buat kemampuanmu ini sebagai salah satu income. Karena ketika kamu tahu apa kemampuan kamu, you gotta make a living out of it. Yang kedua, pastikan kamu punya motivasi. Jika temanmu berkata bahwa, ya udahlah segini saja, kalau gagal mungkin belum jalan Tuhan. No! Jangan mendengarkan kata-kata itu. Kamu harus memiliki motivasi diri. Jika kamu mau berhasil, kamu harus punya motivasi dari sekarang. Tahu apa skillmu, tahu apa kelebihanmu, motivasi dirimu. Jika kamu gagal, bangun lagi. Hey, seorang bilioner, dia pasti jatuh beberapa kali. Dia jatuh berkali-kali, hancur lututnya. Tapi dia tidak akan pernah membuat dirinya dibatasi oleh salah satu mindset yang berkata bahwa kalau gagal, biarkan saja. No. Seseorang yang successful, ketika dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali pun dia tetap bangkit. Karena itulah, karena bangkitnya dia yang terakhir kali, itu yang membuat dia berhasil. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Pergaulanmu menentukan siapa jati dirimu. Berhati-hati dengan siapa kamu bergaul, berhati-hati dengan siapa kamu berteman. Pergaulanmu menentukan karakteristikmu. Pergaulanmu menentukan berhasil pun atau tidaknya kamu. Pintar,

Ada kata-kata bijak yang mengatakan, pergaulan Anda kepada orang itu menentukan bagaimana cara berpikir Anda. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif, maka Anda juga akan terpengaruh kepada orang-orang yang berpikir positif tadi. Sama halnya dengan orang-orang yang Anda bergaul, yang selalu menghormati Anda atau menghargai Anda. Life is too short to waste your time on people who don't respect, appreciate, and value you. Demikian kata Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Hidup ini terlalu singkat untuk membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai, dan menganggapmu berharga. Jadi penting cara kita bergaul, cara kita belajar kepada siapa, itu yang menentukan kita juga untuk berpikir. So, mulai sekarang ambil sikap. Siapa yang akan kita menjadi teman kita atau siapa yang tidak akan menjadi teman kita tergantung dari Anda. Sekarang kita ikuti lagu berikut dari Rona MKB Radio. RB Radio.

0: Everything you can imagine is real. Segala yang dapat kamu bayangkan adalah nyata.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil menantikan sajian musik berikutnya. Cabe, teman RB, saya ajak untuk menyimak satu kutipan yang menarik dari Franklin Roosevelt tentang keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Dan memang keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikiran positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Mulai sekarang, teman RB, jangan ragu dalam menghadapi segala sesuatu keputusan yang Anda buat.

0: is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Friedrich Nietzsche. Bukan kurangnya cinta, tetapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKB, RB Radio. Please note this. Do not befriend someone who cannot restrain their anger or control their desire, nor someone who is a liar or who is greedy for this world. Dari Imam Ghazali. Janganlah berteman dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarah atau mengontrol hawa nafsu mereka, atau seseorang pembohong dan mereka yang rakus akan urusan dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih untuk Anda.

0: when you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Ketika kamu bahagia, kamu menikmati musiknya. Tapi ketika kamu sedih, kamu akan memahami liriknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: true friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. Teman yang tulus tidak pernah berpisah. Mereka hanya berpisah dalam jarak, tetapi tidak dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't look back with regret. Look forward with hope. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Tabe, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458. Segala macam kepentingan Anda bisa menghubungi nomor ini.

0: Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Dari Florence Nightingale. I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

disimulkan oleh Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

sambil terus mendengarkan RB Radio, Rona MKB Radio. Kita ingatkan selalu kepada para cabe, teman RB itu selalu berpikir positif dan bersyukur. Mulailah setiap harimu dengan berpikiran positif dan hati yang bersyukur. Demikian kutipan dari Roy T. Bennett, di mana tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Karena saat memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun akan tetap bisa merasakan kebahagiaan. Jadi Anda akan merasa bahagia dengan juga mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB dan selalu berpikir positif dan bersyukur.

Cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: Music is like a hook release of tension. Musik itu bagaikan pelepasan tekanan yang sangat besar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kerjakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: to shine your brightest light is to be who you truly are. Roy T. Banner. Untuk memancarkan cahayamu yang paling terang adalah untuk menjadi dirimu yang sebenarnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When you know what you want and want it bad enough, you will find a way to get it. Jim Rohn. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan sangat menginginkannya, kamu akan menemukan cara untuk mendapatkannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

0: Never give up when you can still try again. It's never ending until you stop trying. Brian Dyson. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta dan sekitar. Hanya pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabai yang tidak punya semangat hidup, mungkin kutipan ini akan mengguncang Anda dari Mahatma Gandhi. The future depends on what you do today. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is very, very spiritual. It has the power to bring people together. Music itu sangat spiritual. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang bersama-sama.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya untuk

Real Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan ajaib. Salam keroncong.

0: It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. Tidaklah menjadi masalah sepelan apa kita dalam menjalani hidup, selama kita tidak berhenti berusaha.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

masih punya mimpi tabe, teman RB? Oh, so pasti Anda harus punya mimpi. Karena dengan mimpi, maka ada pergerakan untuk mencapainya di masa datang. So, jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka, jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Seperti kata Farah Gray, bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan memperkerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami 1 kali 24 jam memainkan musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekampan saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

0: Robert Kiyosaki. Successful people don't fear failure, but understand that it's necessary to learn and grow from. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Imam Syafi'i berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi." Rona MKB RB Radio melanjutkan ke musik selanjutnya.

untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

Kini tiba saatnya Radio Rona MKB, RB Radio mengajak Tabe, teman RB untuk menyimak kata-kata mutiara yang berikut ini. Semoga kita bisa renungi bersama kata-kata ini karena maknanya sungguh luar biasa. Kata-kata tersebut berasal dari seseorang yang bernama Abraham Hicks yang mengatakan, "Your choices of actions may be limited, but your choices of thoughts are not." Pilihanmu dalam bertindak mungkin terbatas, namun pilihanmu dalam berpikir tidak. Makna yang luar biasa sekali. Mari kita renungkan bersama sambil mendengarkan lagu yang selanjutnya.

0: Many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka yang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat mereka menyerah.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini agar diri masa depanmu akan berterima kasih.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818

0: Arbe Uret.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu,
2: aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan Demi Waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya, menggema di mana-mana. Menduda, hey, dengan True Blue.

0: Kan sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tune.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap ke ruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
2: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam Minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang One dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock, jangan lupa, bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Guns N' Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock. Rock never die. Ini dia Guns N' Roses.
2: Mama, take this bad for me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali. Sangat top. Ini adalah suara Hedy Gus Endang dengan December Club. Yang lagi kelabu, jangan kelabu-kelabu. Tetap semangat.
3: Angin dingin meniup cintanya.
0: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan. Andaikan apa? Andaikan bisa memilih. Andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

0: You must pass the bad days first to get the best day in the future. Kamu harus melewati hari-hari yang buruk untuk mendapatkan hari terbaik di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum apa? Sebelum kita mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB dengan positive mind. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, maka semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidupmu.

sambil terus mendengarkan RB Radio, Rona MKB Radio. Kita ingatkan selalu kepada para cabe, teman RB itu selalu berpikir positif dan bersyukur. Mulailah setiap harimu dengan berpikiran positif dan hati yang bersyukur. Demikian kutipan dari Roy T. Bennett, di mana tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Karena saat memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun akan tetap bisa merasakan kebahagiaan. Jadi Anda akan merasa bahagia dengan juga mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB dan selalu berpikir positif dan bersyukur.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: Don't live life with regrets and make every minute count because everything happens for a reason. Jangan menjalani hidup dengan penyesalan dan jadikan setiap menitnya berarti karena segalanya yang telah terjadi memiliki alasan di baliknya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Life isn't always perfect. Like a road, it has many bends, up and down. But that is beauty. I'm it, Ray. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan sempurna. Seperti jalan yang memiliki banyak kelokan, naik dan turun. Tetapi itu adalah sebuah keindahan.
1: You listening, Rona MK.

0: mengendalikan amarah atau mengontrol hawa nafsu mereka, atau seseorang pembohong dan mereka yang rakus akan urusan dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Estás dengarkan Radio Ola EK RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang.

Yo, Rona El Cabi, Jakarta, Indonesia. Dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona El Cabi, RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abadi dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali saat itu. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

Rizky teman RB. Kini tugasnya Reza Rinaldi hadir ke ruangan Tabe untuk membawakan acara musik dan informasi. Seperti judul acaranya, Reza Rinaldi sudah siapkan lagu-lagu terbaik yang akan jadi teman Anda untuk tentu saja menjadikan suasana hari ini suasana yang happy. Mungkin juga kita sudah lelah dalam segala hal, tapi hari ini Reza Rinaldi mencoba menemani Anda untuk merenggangkan segala lelah di hati, di badan Anda semuanya. Sekali lagi salam jumpa semuanya.

PKB teman Serbi merasa senang di hari ini apapun situasinya untuk pekerja dimanapun KB berada, saya akan menyayangi Anda semuanya. Kulakukan semua untukmu, akan kulakukan lagu-lagu terbaik yang akan diputar di sini dan juga informasi-informasi menarik yang berguna untuk kita semua. Untuk pekerja, bagaimana kabarnya hari ini? Keberhasilankah yang didapat? Atau mungkin juga ada kerikil-kerikil sedikit yang menghambat dari pekerjaan Tabi. Tapi mudah-mudahan kerikil tersebut akan segera sirna dengan hati Anda yang senang, yang menikmati suasana hari ini dengan musik dan informasi dari Reza Rinaldi. Kabar semua mudah-mudahan senang, happy. Itu tujuan Reza Rinaldi. Lagunya pun lagu hanya lagu-lagu hits yang pernah eranya jaya banget waktu itu. Setelah Fatur dan Nadila, kulakukan semua untukmu. Sekarang Sandro Tobing hadir dengan nuansa kasih, teriring kasih Reza.

Radio Rona MKB, RB Radio Rona MKB kan musik-musik kisah badi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Rupanya ada yang ikutan nyanyi ya. Emang lagu ini hits banget di eranya, Nuansa Kasih Sandro Tobing. Dan tentunya Reza Rinaldi masih bersama Anda dan segera akan meluncurkan informasi yang pertama. Nah, tentunya Tabe sebagai seorang manusia tentu kepengen yang namanya berusia umur panjang. Nah, ini Reza Rinaldi punya cerita atau juga punya berita tentang bagaimana untuk menjadi panjang umur. Kepengen tahu, akan Reza Rinaldi informasikan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu.

Tabi teman RB dimanapun Tabi berada. Nah Tabi, untuk mempunyai usia panjang sebenarnya caranya mudah saja, yakni menjaga pola makan dan memilih makanan yang sehat. Itu adalah rahasia seseorang untuk bisa berumur panjang. Nah, Reza Rinaldi ingin memberikan informasi bahwa hal ini sudah dilakukan penelitian kepada Ratu Elizabeth II yang ternyata juga memiliki pola makan sederhana yang menjadi resep panjang umurnya. Nah, tentunya Tabe ketahui bersama bahwa Ratu Elizabeth meninggal dunia di usia 96 tahun pada tahun 2022. Masih baru banget ya. Nah, Ratu Elizabeth itu memiliki umur yang panjang dibandingkan dengan wanita-wanita yang lahir di tahun yang sama dengannya. Selama hidupnya, Tabe teman RB, Ratu Elizabeth sangat menjaga pola makannya sehingga ini yang membawa dampak baik bagi kesehatannya. Kira-kira Tabe apa sih yang menjadi pola makan atau konsumsi Ratu Elizabeth sehingga bisa berumur panjang? Nah, dia mengkonsumsi teh. Dan seperti kebanyakan orang Inggris pada umumnya, Ratu Elizabeth suka banget minum teh. Nah, biasanya setiap pagi ia akan meminum secangkir teh Earl Grey atau Darjeeling yang ditambah sedikit susu dan tanpa gula. Ya. Kemudian yang kedua, sereal. Ratu Elizabeth juga suka mengkonsumsi sereal seperti keluarga Inggris pada umumnya. Dan ini dia santap sereal ini adalah setiap pagi. Kemudian telur orak-arik. Telur orak-arik. Nah, ini telur orak-arik, telur apaan tuh ya? Telur orak-arik. Meski suka mengkonsumsi sereal, kadang Ratu Elizabeth juga bosan. Nah, jika bosan dengan sereal, maka ia menyantap telur orak-arik untuk sarapan. Dan terkadang Ratu Elizabeth tabe mencampurkan telur orak-arik dengan saiman asap atau parutan jamur truffle. Karena harga jamur truffle cukup mahal, maka ia memakannya di acara-acara khusus. Kemudian strawberry. Nah, ini juga dia suka yang namanya memakan buah strawberry. Kemudian scone. Di sore hari biasanya Ratu Elizabeth akan menikmati dengan menyantap secangkir teh ditemani dengan kue scone yang masih hangat. Dan biasanya disantap jam 3 sore. Kemudian sandwich. Itu ada dua jenis sandwich untuk teman minum tehnya. Sandwich yang berisi timun, salmon asap, telur dan mayones, ham dan mustard. Kemudian ikan. Wah, ini dia.

Ini kayak orang Indonesia, melimpah banget ruah ikan ya. Jika makan sendirian, Ratu Elizabeth lebih suka menu yang simple. Ia akan memilih ikan dan sayuran panggang untuk makan siang dan malamnya. Itu dia, tapi kira-kira resepnya yang bisa Tabe nikmati dan juga bisa praktekan kalau Tabe mau berumur panjang ya. Jadi apapun harus dibuka hati, dibuka ilmu untuk mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk kita menapaki masa depan. Jadi buka hatimu, buka hatimu segala macam ilmu yang Reza Minaldi diberikan untuk Tabe teman RB.

0: Selamat datang yang baru saja bergabung. Anda mendengarkan musik dan informasi bersama saya yang akan menemani KB, dan jangan lupa juga didukung sepenuhnya oleh Souvenirs Rona MKB.
1: Riza Rinaldi,
2: Rona MKB Radio,
1: yang terbaik untuk mendengar Rona

konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rolas dan Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir.

Hurricane Tommy. Musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di Berlin. Bersama Radio Rewind, kami persiapkan diri Anda dengan lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan manusia. Jangan lupa sekali lagi, pantun terus dan nikmati musik-musik terbaik RB, so stay tuned.

0: mungkin merasa tidak pernah puas dalam hidup ini. Kayaknya sulit res untuk bahagia dan tidak pernah merasa puas dalam hidup ini.
1: Waduh.
0: Nah tapi banyak cara dan alasan yang dijadikan seseorang untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan dalam hidup. Banyak caranya. Apalagi zaman sekarang ini rasanya kebahagiaan adalah sebuah hal yang cukup sulit diwujudkan lantaran banyaknya tuntutan hidup. Sehingga tidak mengherankan tapi jika di masa sekarang ini banyak orang yang nampaknya sulit merasa bahagia dan bahkan tidak pernah merasa puas dengan kehidupannya. Apakah tabe salah satunya? Ngangguk-ngangguk. Kayaknya sih iya, Res. Tapi ada juga yang bilang, enggak, aku udah sempurna kok, aku menikmati hidup. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah yang menyebabkan seseorang itu tabe sulit merasa bahagia dan tidak pernah puas dalam hidup? Mau tahu enggak? Mau dong. Ini pentingnya informasi. Mudah-mudahan informasi-informasi yang diberikan oleh Radio Rona MKB itu bisa memberikan kita ke arah kesempurnaan. Ke arah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik

0: Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia. Dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio.
1: Sambil berusaha, kemudian sulit melepaskan sesuatu yang harusnya dilepaskan. Nah, ini ngeganjel di hati karena perasaan ini sangat kaku dan terus mempertahankan hal yang seharusnya sebenarnya diikhlaskan atau dilepaskan. Itu sebabnya yang bikin orang menjadi ya kayaknya nggak happy, karena sulit melepaskan sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Jadi harus punya perasaan, ya lepasin aja, karena itu bukan milik kita, ya enggak. Milik kita yang apa yang kita bisa nikmati sekarang.

0: tidak bisa bohongi dan kita tidak bisa hindari. Iya enggak? Iya dong.
1: Reza Rinaldi,
2: Rona MKB Radio,
1: RMS
2: Radio.
1: Saatnya mendengar informasi. Informasi Radio MKB RB Queen.
0: Data B, seiring bertambahnya usia, itu kita tahu bersama bahwa biasanya juga disertai banyak tuntutan dan tanggung jawab yang kita miliki. Nah, semua itu tapi bisa membuat kita ngerasa tertekan dalam hidup. Kemudian juga seolah-olah kebahagiaan kita makin menipis seiring bertambahnya usia. Iya enggak? Bener dong ya, bener dong. Hal itu kita enggak bisa artinya kita enggak bisa pasrah saja. Kita harus berusaha untuk yang namanya membuat hidup ini bahagia, atau kita bisa menikmati hidup ini. Nah, tapi bisa jadi terjadi ini justru sebaliknya. Sebenarnya kita sudah lebih bahagia seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Kira-kira tabe ada 5 tanda bahwa hidupnya tabe makin bahagia seiring bertambahnya usia. Itu dia. Apa sih ciri-cirinya, Res? Reza Rinaldi akan berikan kita coba introspeksi diri kita. Apakah ada hal ini dalam diri kita? Kalau sudah ada, berarti kita sudah bahagia walaupun usia kita bertambah. Yang pertama, punya kemampuan menikmati momen saat ini. Momen saat ini dinikmati adalah dengan caranya apa? Memberikan atau melaksanakan apa hobi yang kita punya. Itu juga salah satunya ya. Menikmati momen-momen saat ini. Kemudian memiliki hati yang penuh rasa syukur. Jadi apapun yang kita miliki, kita harus syukuri. Kita tidak melihat orang lain, karena kalau melihat yang ke atas, makin kita merasa kurang dan makin merasa kita kurang ya. Kemudian memiliki rasa peduli kepada orang lain. Selain itu juga bisa menerima diri dengan lapang dada. Apapun diri kita, apapun fisik kita yang sudah semakin tua, kita bisa terima. Kemudian lebih murah senyum. Nah,

walaupun usia tabi bertambah. Nah, itu dia resepnya. Ya, jadi itulah hal-hal yang mungkin kita harus

Dengan lagu seperti ini sudah rasanya hampir satu tempat sambil bergoyang di acara campur sari. Ingat, setiap hari

0: Jo. Kalau orang yang suka pamer, biasanya hal-hal yang negatif banyak padanya. Percaya enggak? Percaya. Karena salah satunya dia pamer adalah karena kekurangan yang terjadi pada dirinya. Benar enggak? Ada yang bilang benar, ada yang bilang enggak. Nah sekarang tapi tiba saatnya kita ke Rona Ilahi, di mana sambil kita menikmati lagu-lagu bagus, kita juga tidak pernah lupa juga mendengarkan masukan, mendengarkan sesuatu yang berguna untuk akhir nanti. Akhir nanti maksudnya apa? Di hari akhir untuk kita menghadap yang namanya siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah baiklah tabi, kita segera saja dengarkan Rona Ilahi untuk tabi, yang mudah-mudahan bisa menjadi panduan buat kita untuk menjalani hidup ini.
1: Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasha hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Aku sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha. Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha. Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Talib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuh ini wahai Ukasha. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Ali, ini urusanku dengan Ukasha. Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasul, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman, sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasul. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasha. Begitu sampai di tangga mimbar dengan lantang, Ukasha berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku, aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram dengan perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasul membuka bajunya, kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu. Ukasha langsung hambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah.

Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau, ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya, agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku, ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah ke Aisyah. Semua sahabat menitikkan air mata, kemudian para sahabat bergantian.

your name, come here, be with you. Campur Sari Pamer Bojo dimainkan di Radio Rona MKB yang masih terus disiarkan secara langsung live di Studio Kondro di Jakarta Selatan. Kita tinggalkan saja tabi Pamer Bojo.

di Rona MKBRB Radio, masih di musik dan informasi. Setia menemani kami Reza Rinaldi, dan mudah-mudahan saja perkembangannya bahwa kami selalu menuju yang terbaik, menuju sesuatu yang lebih baik dari hari ini untuk menghadap kepada Ilahi tercinta. Kita sudah dengarkan Rona Ilahi. Nanti kita di setiap waktunya Radio Rona MKB akan selalu banyak hal-hal yang bisa membangkitkan keimanan kita. Sebelumnya terimalah Samson.

0: ang Dunia.
1: Rona MKB Radio RB.
2: Salam dangdut untuk semuanya cabe dimanapun cabe berada. Mari kita bergoyang menggerakkan badan kita dengan suara dari penyanyi yang punya suara luar biasa dan menjadi legendanya Indonesia, legendanya musik dangdut Indonesia. Ratu dangdut, siapa lagi kalau bukan si cantik si seksi Elvi Suka

0: di Runaim Kabir Beer Radio. Selamat menikmati hari-harinya Kabir dimanapun Anda berada. Silakan dengarkan Radio Runaim Kabir 1x24 jam di streamingnya Radio Runaim Kabir. Caranya mudah, masuk Google, kemudian ketik Radio Runaim Kabir, klik salah satu aplikasi di sana, maka tergabung dengan Radio Runaim Kabir 1x24 jam. Dan sekarang untuk pencinta musik asli Indonesia, selamat datang, dan ini untuk Anda.
1: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas.

0: Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Rinaldi
1: Rona MKB Radio RB Radio.

kembali dan cinta tidak pernah akan pudar selama masih ada kehidupan di dunia ini. Nah tapi teman RB, peralihan generasi itu biasa dilakukan. Nanti ada yang datang dan ada yang pergi, itu bersilih berganti dalam hidup ini. Dan tapi seiring dengan usia yang bertambah, kadang-kadang itu kita mengalami banyak penurunan dalam segala hal, dalam fisik, kemudian dalam pikiran juga. Nah tapi mungkin ada satu informasi yang tapi butuhkan mengenai kebiasaan yang bisa bikin pikiran kita atau otak kita cerdas dan daya ingat kita jadi lebih tinggi, lebih kayaknya lebih lama untuk menjadi pikun. Ini adalah hal-hal yang mungkin Reza Rinaldi akan bagikan buat Tabi. Siapa tahu bisa menjadi masukan untuk kita bisa berubah ke yang lebih baik. Dimana tentunya Tabi, kecerdasan itu dimiliki oleh setiap orang, namun itu tidak bisa didapatkan dalam waktu semalam. Jadi kalau Tabi ingin mengasah kecerdasan, maka Tabi harus melakukan kebiasaan untuk mengasah kecerdasan dan memelihara pikiran. Walaupun kita sadari juga ada aja orang yang terlahir memiliki kecerdasan dan IQ yang tinggi, tetapi kebanyakan orang cerdas melakukan beberapa kebiasaan sehari-hari untuk mempertahankan kecerdasannya dan daya ingatnya. Kira-kira kebiasaan apa itu Tabi? Nah ini Reza Rinaldi berikan penelitiannya bahwa untuk menjaga hal tadi supaya daya ingat itu lebih tinggi dan otaknya cerdas, maka Tabi harus selalu ingin tahu atau bertanya tentang banyak hal. Itu salah satunya untuk menjadi kita, daya ingat kita juga berkembang. Kemudian sering membaca, ini melatih pikiran supaya selalu mengingat cerita, mengingat apa-apa yang tertera di buku. Itu juga salah satunya untuk meningkatkan daya ingat. Yang berikutnya adalah lebih termotivasi. Temukan topik yang membuat Tabe tertarik dan berminat, dan lebih mudah untuk tetap terlibat dengan topik yang menurut Tabe itu menarik. Temukan juga hal-hal yang merangsang pikiran. Kemudian mencari cara untuk melakukan hal agar tidak membosankan. Hidup ini kan biasanya selalu rutinitas, banyak hal-hal yang membuat kita bosan. Nah, Tabe harus cari hal-hal yang bisa lepas dari kebosanan itu, ya. Kemudian yang berikutnya, bergaul dengan orang-orang yang cerdas. Karena biasanya kalau kita bergaul dengan orang-orang cerdas, maka akan tertular juga hal-hal tersebut. Karena orang cerdas juga melakukan aktivitas yang bisa merangsang pikirannya, yang tidak statis dan bicara tidak ada isinya, itu tidak dilakukan oleh orang pintar, ya. Kemudian sekali-sekali merenung. Dan kita semua sangat teralihkan, mudah untuk beralih dari satu hal ke hal lain tanpa berhenti sejenak untuk mempertimbangkan apa artinya. Maka luangkan waktu untuk berhenti sejenak dan merenung. Kemudian lakukan aktivitas Tabe. Saat Tabe merawat pikiran, jangan abaikan juga tubuh. Bangun disiplin dalam melakukan apa yang perlu dilakukan dalam hal diet, olahraga, dan tidur. Nah, ini meskipun terlihat sederhana, tapi menurut penelitian para ahli, ternyata punya pengaruh besar untuk menciptakan otak yang cerdas dan daya ingat yang kuat. Baru dengar kayaknya beritanya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Tabi. Dan sekarang kita nikmati Kruben.

0: Corona MKBR Radio menyajikan berbagai genre musik untuk menghargai karya dari negeri kita sendiri. Maka saatnya kami mendengarkan musik asli Indonesia,
1: melestarikan khasanah budaya asli Indonesia. Radio Corona MKBR berkontribusi musik.

Ponce. Ona si vychází. Real original Concha. Tiri va,

0: Legenda Indonesia di Rona Legenda dihadirkan Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Pencinta musik Indonesia pasti tahu. Salah satu legenda yang memang luar biasa di belantika musik Indonesia. Nah Tabe, ada di antara Tabe yang mungkin saat ini kurang enak badan karena cuaca yang kurang bersahabat di daerah Jakarta dan sekitarnya, atau juga di Indonesia pada umumnya. Mungkin Anda harus betul-betul menambah multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda, ya. Dan itu juga kesehatan adalah hal yang harus Anda jaga dari sedari muda. Tua pun juga harus Anda jaga supaya tetap bugar selamanya.
1: Informasi. Saatnya mendengar informasi. Informasi Radio Rona NKB.
2: Sejak muda Anda harus menabung kesehatan. Tabung kesehatan sejak muda. Pada usia muda Anda sudah hidup sehat, selanjutnya usia tua Anda tetap umur panjang, ya. Jadi kalau penyakit-penyakit banyak tabungan daripada usia muda, usia pertengahan, ya. Ini tiba-tiba umur 65 tiba-tiba sudah kena stroke, itu karena tabungan merokok pada muda hari, pada usia muda, ya. Kena diabetes sampai kena jantung, itu karena tabungan pada usia muda, terlalu banyak lemak, suka junk food, kegendutan. Jadi mulai awal ini memang harus makan sayur, lalu buah jadikan ngemil yang sehat. Kemudian karbo jangan banyak-banyak lagi, karena zaman sekarang bukan zamannya banting tulang. Saya katakan zaman sekarang banyak duduk, jadi sayur harus banyak, karbo memang harus kurangin.

0: Telepon MKB RB Radio, banyak sekali rekan-rekan kita, teman-teman kita di industri perhotelan, teman-teman Radio Rona MKB yang menghubungi Radio Rona MKB. Terima kasih ya di 0821-2588-2226. Untuk semuanya saja, salam cinta dari Reza.
1: Jejaka, jejak karya.
0: Sekarang saatnya menikmati

Jejaka, jejak karyanya Radio Rona MKB yang menampilkan Slang. Lagu ini salam untuk semua slankers dimanapun Anda berada. Salam metal, lagu rock tetap abadi ya. Asik. Mawar merah untuk semuanya pencinta slang dimanapun Anda berada. Radio Rona MKB.

teman-teman di seluruh Indonesia, pencinta yang customer setianya Radio Rona MKB, sudah banyak menghubungi di WA-nya Radio Rona MKB 0821-2588-2226. Sayang sekali saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya ya, tapi yang pastinya dia suka banget sama lagu slangnya Mawar Merah. Kayaknya punya kenangan ya. Kita lanjut nikmati slang.

0: siapa lagi yang bisa menghargai hasil dari penyanyi-penyanyi Indonesia kalau kita sendiri yang bukan. Dan sekarang nikmati karya anak bangsa Indonesia.
1: Mari bersama mendengarkan lagu yang sedang viral saat ini.
0: Terimalah.

Nyanyian yang bagus sekali dari Putri Ariani Cabe yang betul-betul memukau kita dengan suaranya meskipun punya keterbatasan dalam fisiknya. Lagu ini menggelegar ke seluruh penjuru dunia dan banyak sekali di like di media sosial. Kita harus dukung Putri Ariani, salah satu artis Indonesia yang boleh dibilang punya karya luar biasa.

bagaimana kabarnya kasihku? Kasih Reza Rinaldi gimana kabarnya? Terus kasihnya Tabi juga gimana? Apa sudah berhubungan ke hari ini? Sudah menghubungi kah? Kalau belum, segera say hello aja. Katakan saya rindu kamu. Nah, pastinya dianya bakal gleper-gleper. Tambah cinta sama Tabi. Gak percaya?

wanita butuh perhatian, butuh kepastian. Jadi jangan coba-coba gantungkan wanita, beri kepastian. Iya, iya, enggak. Supaya kenapa? Supaya dia bisa mencari yang lain kalau tidak cocok dengan Anda.

salah satu soundtrack film yang terkenal di eranya catatan si boy, Atik Sibi, Terserah Boy. Nah ini, kalau wanita sudah bilang terserah boy, itu tanda-tanda dia udah masa bodoh sama Anda. Iya gak? Masih terus Reza Rinaldi di musik dan informasi yang terus dipancarluaskan dari Jakarta Selatan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta. Dan sekarang merangsek lagi lagu yang membuat Anda akan bergetar. Sekali lagi semuanya, salam jumpa ya. Masih terus bersemangat, masih terus sehat-sehat, sibuk-sibuk saja. Adakah tanda-tanda Anda berhasil hari ini? Atau tanda-tanda cinta Anda sudah dibalas? Jawabannya ada pada diri

Radio Rona MKB RB Radio Merona MKB kan musik-musik kisah badi dunia sepanjang masa sepanjang hari. Yang lemes-lemes, yang tidak punya semangat, Reza Ridaldi sengaja dorong lagunya yang membuat Anda semangat. Kalau yang tadi sudah nyanyi kayaknya belum puas, kita gelar lagi satu lagu dan kita nyanyi bareng. Tahu dong lagunya nih. Lagu ini sangat fenomenal di era ini. Ya, kita nyanyi bareng Dewa 19.

0: Jangan khawatir tapi Reza Rinaldi belum meninggalkan Anda dengan lagu-lagu yang ngebeat yang buat Anda semangat. Don't worry, jangan khawatir. Reza Rinaldi masih bersama Anda dan kita akan puaskan dengan lagu-lagu beat. Yang satu ini
1: Odi Agam dan Dewi Yu. Kesempatan. Adakah kesempatan?
0: Ada. Apa Reels?
1: Kesempatan menikmati lagu-lagu terbaik, lagu-lagu hits di eranya, dimainkan di Radio Rona MK

Mudah-mudahan saja cabe semua kesempatan untuk cabe untuk meraih rezeki, meraih cinta, meraih keberhasilan bisa didapatkan hari ini. Seiring tentu dengan Reza Rinaldi. Jadi kemana anda? Diberi kesempatan cabe dari Odi Agam dan Dewi Yul, kita tinggalkan saja. Kita goyang lagi. Punya enggak teman tapi mesra? Punya dong ya.

Tapi teman RB, sayang sekali Reza Rinaldi harus meninggalkan Anda. Karena kenapa? Waktu juga yang memisahkan kita. Reza Rinaldi sudah temani Anda di musik dan informasi cukup panjang waktunya. Mudah-mudahan saja Anda terpuasi dengan lagu-lagunya. Lagu-lagunya semua lagu-lagu hits di eranya, ya. Dan semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam suasana yang lebih baik, lebih menyenangkan. Salam sukses untuk semuanya. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza tinggalkan dengan sebuah lagu dari Niji.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia. Dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

0: If you won't live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success. Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: dari Khalil Gibran. Tenderness and kindness are not the signs of weakness and despair, but manifestation of strength and resolution. Kelembutan dan kebaikan bukan tanda kelemahan dan keputusasaan, tetapi manifestasi dari kekuatan dan resolusi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you're looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Dari Jalaluddin Ar-Rumi. Jika kita mencari teman tanpa celah, maka kita tidak memiliki teman.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

cabe, teman RB. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pekerjaan kita yang diberikan oleh atasan kita begitu besar dan bertumpuk. Apalagi kalau difikirkan dengan imbalan yang diberikan. Rasa-rasanya kita ingin menjerit dan mengatakan bahwa ini tidak pas untuk kita. Tapi ingatlah, teman RB, bahwa apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan lebih, sekali lagi, dengan lebih dan dengan sepenuh hati. Karena kenapa? Karena Anda yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang Anda kerjakan. Nah, kutipan dari Napoleon Hill ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada tabi teman RB untuk bekerja maksimal. Jangan mempertimbangkan dulu hasil, karena hasil akan datang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan lebih. Itu pasti. Coba dan buktikan sendiri.

0: If you're not happy about how you look, you have to question how much self-love you have. Tracy Gibson. Jika kamu tidak senang dengan penampilanmu, kamu perlu mempertanyakan seberapa besar cinta terhadap diri yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Cabe termasuk salah satu pribadi yang selalu banyak ragu dalam melakukan sesuatu. Ingatlah Tabe, bahwa keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Ini yang dikatakan oleh Suzy Kasem. Doubt kills more dreams than failure ever will.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is powerful. As people listen to it, they can be affected. They respond. Musik itu kuat. Saat orang-orang mendengarkannya, mereka bisa terpengaruh dan merespon terhadap musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Inilah kenyataan hidup. Satu kutipan yang bisa kita renungkan dari Winston Churchill. It's not enough that we do our best. Sometimes we must do what is required. Tidak cukup jika kita hanya melakukan apa yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diminta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Martin Luther King Jr. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Hej, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Mulai, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, manteng terus dan dikubati musik-musik terbaik dari Radio Home RB Re. So stay tuned, baby.

0: Music is very, very spiritual. It has the power to bring people together. Music itu sangat spiritual. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang bersama-sama.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never gives up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi, nggak ada habis-habisnya di masalah. Rona MKBRB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

0: You know you are in love when you cannot fall asleep because reality is finally better than your dreams, Dr. Seuss. Kamu tahu bahwa kamu sedang jatuh cinta ketika kamu tidak bisa tidur karena pada akhirnya realitas lebih baik daripada impianmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Remember that wherever your heart is, there you will find your treasure. Paulo Coelho. Ingatlah bahwa dimanapun hatimu berada, di sana kamu akan menemukan hartamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan? Mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan sesuatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kata J. Houston. Sekarang coba dipikir-pikir. Zona nyaman ini Anda mau tinggalkan atau Anda mau tetap di sana? Tapi Anda akan berkutat di situ-situ saja. Cobalah sesuatu yang baru ini. Keluar dari zona nyaman.

0: Music is like a hook release of tension. Musik itu bagaikan pelepasan tekanan yang sangat besar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

ser asik nih ya. Lagu-lagu seperti ini sudah pasti yang bisa nikmat sambil bergoyang di acara campur sari Radio Monika. Ingat, setiap hari akan sering berdua di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik campur sari yang enak-enak setiap harinya, jangan

0: untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKB.
1: Radio Rona MKB. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Rona MKB. RB Radio.
2: Kamu yang aku butuhkan.

musik-musik kisah Batavia sepanjang masa dan sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Orang. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan perjalanan sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

0: Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso. Setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi artis begitu dia dewasa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB Radio.

RB Radio, Rona MKB Radio, mengambil satu kutipan yang bagus dari Oprah Winfrey. Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Maksudnya bahwa masalah yang ada akan memberikan Anda satu kekuatan. Di mana seringkali saat mengalami pergumulan, Anda merasa putus asa. Namun ternyata di balik semua itu, pergumulan yang terjadi tersebut dapat memberikan kekuatan kepada Anda. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah. Karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

0: melestarikan khasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo
0: dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio hanya

real original Kroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Kroncong berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam Kroncong.

0: One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Satu hal baik tentang musik, ketika itu mengenaimu, kamu tidak merasa sakit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada satu peribahasa yang menarik dari negeri China. Bagaimana cara mensyukuri dan menghargai hal-hal yang kita miliki. Jadi, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Jadi, selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Dan jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Hargailah keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKBRI. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe, di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan untuk kita hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco?

Apakah juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

0: Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik semata-mata hanya untuk Anda nikmati, semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits, musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan begitu. Wih, kayaknya sih ada juga di sini cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said
1: just
0: goodbye.
1: Let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi bukan saja, cinta tidak harus dilakukan. Ya, kata orang bijak sih begitu. Ya, mungkin benar juga sih.

0: pas. Hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling. Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. Your justice has. Ya, kenangan itu it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya.
1: Yeah.
0: Benar. Tujuan kami Rona Ikami Radio hanyalah mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit hati Anda, tapi cobalah kenangan yang indah-indah saja. Tapi bagaimanapun, kenangan adalah satu langkah untuk memujuk kita melangkah ke masa depan. Jadi, remember Rona Ikami Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, hanya di Rona MKB Radio.

0: if you want live a happy life, tie it to a goal, not to people or thing. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, maka gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau pun sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a moonlight in the gloomy night of life. Musik adalah sinar bulan di gelapnya malam dalam hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Sumir ke teman-teman Anda.

0: Steve Jobs, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So, you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Kamu tidak dapat menghubungkan titik-titik ke depan. Kamu hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi, kamu harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini KB, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona NK, RB Radio. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Apapun selera musik dari KB, teman RB, di zaman atau generasi apapun saat Anda dilahirkan atau saat Anda sukses. Di sini kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga Anda akan musik-musik hits di setiap generasi emasnya. Suka dengan musik disco? Kita sudah ada untuk listnya. Juga musik country? Kita siapkan musik-musik country terbaik yang pernah eranya jaya sekali. Kemudian kita tidak lupakan juga satu era yang begitu banyak fansnya, begitu banyak penggemarnya. Era musik rock, ya. Apalagi musik-musik klasik rock itu paling oke untuk didengarkan saat. Kita juga siapkan untuk Anda

0: musik rock. Itulah yang kita hadirkan. Yang pasti, untuk pencinta musik rock klasik di mana saja Anda berada, sudah terschedule musik-musik yang asik seperti ini. Mudah-mudahan saja dengan memastikan stay tune di radio ini, maka Anda bisa mendengarkan dan Anda bisa terpuaskan dengan musik-musik rock yang paling asik untuk didengar, paling top pada masa. Ya, mungkin ada di antara Anda yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, dengan suasana-suasana patah hati begitu. Ada juga loh di Rona MKG, semuanya tersedia. Pokoknya dengerin aja Rona MKG. I don't know why you said goodbye. Nah, asik kan lagunya? Atau lagu yang soal ditinggalkan kekasih karena alasannya gak jelas tuh. Karena apa gitu ya, gak ngerti lah, dia begitu sih, kadang-kadang gak ada alasan. Gitu sih katanya. Tapi jangan khawatir, walaupun Anda tersakiti, masih banyak pria dan gadis lain menunggu Anda. Jadi tetap semangat untuk mencari pasangan. Orang yang Anda cinta akan datang ke tempat Anda sesegera mungkin. How can I say iya, yeah. I've been away too long. Ini dia alasannya. Sudah cinta dengan orang. Tapi kalau ketemu, bilang, saya sudah move on, baby.
1: Oh, darling, nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Nah, it's been a long time. Tapi ya namanya juga kenangan. Ada kenangan yang manis, ada kenangan yang pahit, lengkap.
2: Be faithful, darling. Why do
0: tapi yang pasti, remember kenangan itu tidak mempengaruhi untuk Anda, tapi memberikan semangat. Dengan mendengarkan lagu ini, melihat kenangan ini, maka Anda akan semangat menjelajahi hidup ini, mengatur dan memanage masa depan. Yang pastinya masa lalu biarlah, masa akan datang itu yang menjadi tujuan. Luar biasa. Remember darling, saya sudah move on. Mau dengar lagu-lagu seperti ini? Jangan lupa dengerin saja Radio Rona MKB, RB Radio. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tuned saja di sini.

0: Abraham Lincoln. It's not the years in your life that count. It's the life in your years. Bukan tahun-tahun dalam hidup kamu yang dihitung. Ini adalah kehidupan di tahun-tahun kamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do what's right, not what's easy. Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you are born in poverty, it's not your fault. But if you die in a poverty, it's being an absolute mistake you have made. Jika kamu terlahir dalam kemiskinan, itu bukan salahmu. Tetapi jika kamu mati dalam kemiskinan, maka itu adalah kesalahan mutlak yang kamu buat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB. Karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan

Saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

tentu saja sesuai mimpi dan harapan mereka. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818071234600. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Supir ke teman-teman Anda.

0: tidak akan bosan kita berbicara tentang cinta. Kali ini satu kutipan dari Nicholas Sparks tentang cinta. Love is like the wind. You cannot see it, but you can feel it. Cinta itu seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: to shine your brightest light is to be who you truly are. Roy T. Bannon. Untuk memancarkan cahayamu yang paling terang adalah untuk menjadi dirimu yang sebenarnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

saat kita berinteraksi di lingkungan kita. Terkadang banyak sekali orang-orang yang membuat kita kesal, membuat kita marah. Dan amarah itu kita pendam lama sekali dan tidak ingin memaafkannya. Radio Rona MKB mencoba menenangkan Anda dan mengutip satu kata-kata yang bagus dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Karena memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Jadi, memaafkan akan membuat Anda menjadi pribadi yang semakin kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jadi, jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kuncinya andalah satu-satunya berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

dimanapun saat ini tabe, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik dan golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

Erwin. Musik Country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling, meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang ditemukan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Kemudian dengerin juga kali ya Radio RB.
1: How can I say to you
0: hello? Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
1: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga sih, bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Ya, syaratnya tetap stay tune, tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Henry David Thoreau. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Pergilah dengan percaya diri ke arah impian kamu. Jalani hidup yang kamu bayangkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If opportunities doesn't come to you, then create it. Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah kesempatan itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Jagakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan, kemudian lupakan, bukan mendendam, kemudian menyesal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

0: It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. Tidaklah menjadi masalah sepelan apa kita dalam menjalani hidup, selama kita tidak berhenti berusaha.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

punya produk yang ingin dipromosikan, menjangkau Indonesia dan mancanegara, hubungi Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 73. Kami senang menerima telepon Anda dan membantu mempromosikan produk-produk Anda.

sambil menantikan sajian musik berikutnya. Tabe, teman RB, saya ajak untuk menyimak satu kutipan yang menarik dari Franklin Roosevelt tentang keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Dan memang keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikiran positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Mulai sekarang, teman RB, jangan ragu dalam menghadapi segala sesuatu keputusan yang Anda buat.

Rona MKB radio number 62021736904 58.

0: Katrina Mayer. Loving yourself is not vanity, it's sanity. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When words fail, music speaks. Ketika kata-kata gagal, musik yang berbicara.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: No regrets in life, just listen and learn. Jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup, hanya pelajari dan pahami.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If the plane doesn't work, change the plane, but never the goal. Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya, namun jangan pernah mengubah tujuannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: when you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Ketika kamu bahagia, kamu menikmati musiknya. Tapi ketika kamu sedih, kamu akan memahami liriknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: a life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: 24 hours on 7 days.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. I

0: Buat cabai yang tidak punya semangat hidup, mungkin kutipan ini akan mengguncang Anda dari Mahatma Gandhi. The future depends on what you do today. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes us right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Kesalahan memiliki kekuatan untuk mendorong kita ke arah yang lebih baik dari diri kita sebelumnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Roy T. Bennett. Terimalah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan teruslah melangkah maju. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang membebanimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Dari Brian Tracy, the key of success is to focus our conscious mind on the things we want, not the things we fear. Kunci sukses adalah memusatkan pikiran sadar kita pada hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang kita takuti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sintonizar Radio Rona en Cabe. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik, the best music, ya, lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, saya akan sela untuk beberapa saat untuk kata-kata mutiara yang bagus ini. Saya ambil dari seorang yang bernama Jane Proske. Dia mengatakan bahwa love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. Artinya kira-kira cintai dirimu sendiri. Penting untuk tetap positif karena kecantikan datang dari dalam keluar. Jadi tidak usah cari kecantikan yang macam-macam. Karena kecantikan tersebut ternyata rahasianya ada dalam diri Anda. Ya, caranya tetaplah berpikir positif. Nanti kalau sudah berpikir positif, kecantikan itu akan muncul keluar. Dan orang akan menyaksikan bahwa, wah, kok Anda bisa cantik seperti ini ya? Apa rahasianya? Padahal hanya berpikir positif. Baik, setelah saya sela sejenak, sekarang kita dengarkan lagu berikutnya dari RB Radio.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

0: take the risk or lose the chance. Ambil resiko atau Anda kehilangan kesempatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: What is the meaning of best friend? The ones that hurt you when you never said a word is called best friend. Seseorang yang bisa mendengar kita saat kita tidak mengatakan apa-apa, inilah yang dinamakan teman terbaik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger. Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar, tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Supir ke teman-teman Anda.

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: A true friend is one who see a fault, gives you advice, and who defends you in your absence. Ali bin Abi Thalib. Teman yang sesungguhnya adalah mereka yang melihat kesalahan kita, memberi kita nasihat, dan yang menguatkan kita ketika kita rapuh.

0: Be yourself. Everyone else is already taken. Oscar Wilde. Jadilah diri sendiri, yang lain sudah tidak tersedia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The lessons you learn on your journey towards your destination will always be more valuable than the destination itself. Pelajaran yang kamu pelajari dalam perjalananmu menuju tujuan akan selalu lebih berharga daripada tujuan itu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran, apalagi yang ada di perantauan. Rona MKB berikan secerca rasa untuk hilangkan rasa kangen tersebut. Nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa dari Makassar. Musik-musik daerah Makassar yang abadi dan